0: Amisra, bowre mo Franco Trade Enterprise. Na ekoje fun collect pa na efa atem. Se anyu makua da wo mentia na pay some for pinin. Owre akofi edudon fen ensam wasam kuje de asma ya person kafo. Amase nyina chia me kwajobin emre kwa no pemene.
1: Adwe ba hene kofi mensa adwe papa na papa ni wadi mutai.